seda menyei awuradie ne mutwan adinkonim dia bawo efiri se twere ne se o she asuafo ne se on fri Jerusalem enko kosi se won sabe kamposan na o twan no mu no ei menya pentecost da no twere ne se hon konkon se won nyina mama na woka kafa foforo na wo ye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa